aiwa mpanyanyo ai vanjeke hote kayo ona sera katomo mawa nimmo hoye mruhe kana mana naja ha na hawa hote muhere no panya mi kushere ke thoba ona kase athwa ninno nar muhere sis ololo murima ololo

Niwa kabudera. Nkahana kabudere sharia dielum. Alopana la kapanyo kubini. Ya himakani gulemono ahimakani garwa wu.